hej och valli hoj, oh, oh, oh. Kionia och pua rose i hon i kaulana. Himili vili hoj, no ka malahini. Na malahini hoj, oh, oh. Ika maaina, ua noho, ia hoj.